nza kwikorera no mu Burundi ndondera hano hari amasanamu meza yerekana ubwiza bw'u Burundi kandi ndayishiramwe abana b'abarundi batandukanye je ndirimbo zanje zose nta ndirimbo zosanga irimwo umugwi w'abarundi umwe ndondera abarundi bo mu migwi yose n'abatwa ndashiramwo abahutu abatutsi kuko u Burundi n'ubwa twese

ite ambakai wo rabakapabaya esai tembelu irabambalina eliebombe saibe akandebona aibedo rababa sai kabila kaba.

abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru Nata yarageje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira none ndabitse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fidende Kumana nkaba ndi umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri kumudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abari kuba twumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza c'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bantu muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukurikirana muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buva bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imitima y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ibyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

abari kubadukurira nandi zera neza ko ari benshi cyane abari kwatwandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mwisuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye